Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda tetap meneruskan dakwah baginda. Pujukan demi pujukan kaum Quraisy telah ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum Quraisy mengambil tindakan yang keras dan meningkatkan siksaan ke atas mereka yang susah dan lemah. Usaha kaum Quraisy itu juga tidak berhasil. Malah orang Islam tetap dengan iman mereka. Mereka tetap berpegang dengan kalimah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA

0: Astaghfirullahalazim. Benar ke berita ni? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Abarani tahjua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kerah-kerah tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita.

0: tu masa ni semua yang ada di media sosial lah, segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu, mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu lah anak orang dah dapat-dapat kena buat cemar tu, ngam yang ada bersalah. Nah,
1: orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.
2: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Percayalah kepada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Allah memiliki rencana yang baik untuk dirimu. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih memahami hati daripada Penciptanya.

wabarakatuh. Auda, dalam rancangan Cahaya Hati pada kali ini, Auda akan mengikuti menerusi tajuk Mendapat Ketenangan Hati. Auda, kita adalah makhluk Allah yang indah di dunia yang fana ini, yang juga sedang menjalani ujian serta dugaan yang datangnya daripada Allah jua mengikut jalan masing-masing. Kita juga tidak pernah lekang daripada kesalahan. Setiap hari, kita pasti menemui erti dan makna kehidupan kita satu persatu. Kita selalu sahaja berharap akan sentiasa berada dalam ketenangan dan kebahagiaan sepanjang perjalanan kehidupan. Jadi kita sebagai orang Islam, untuk mendapat ketenangan hati itu, bacalah Al-Quran, kerana kita ketahui di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak mengandungi penawar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus ayat 57 yang tafsirannya, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran dari Tuhanmu dan penawar bagi penyakit yang ada di dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Jadi audah pendengar yang dirahmati Allah, sepanjang perjalanan kehidupan, betapa pentingnya ketenangan dalam hidup yang setentunya harus sentiasa dicari dan mendapatkannya. Kita perlulah menyedari bahawa amalan bermuhasabah diri itulah menjadi kunci untuk kita menerokai jalan kebahagiaan hati dan jua mencapai apa yang kita inginkan. Melakukan muhasabah diri akan membuka hati dan menyedari segala dosa. Setelah itu, Muslim yang taat akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahannya yang dilakukannya. Di dalam surah Al-Hasy ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Di samping itu juga Auda, kebahagiaan hati sebenarnya dapat dibina beransur-ansur apabila kita semakin faham akan beberapa perkara di dalam kehidupan kita. Ketenangan hati akan timbul jika kita sebagai manusia dapat mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga betapa banyak nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Di dalam firman-Nya surah Al-Ra'd ayat 28 yang tafsirnya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Jadi audah pendengar, manusia yang beriman akan yakin dan benar-benar menyandarkan hidup kerana tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melakukan apapun dan Dia menolong hamba-Nya dalam apa cara sekalipun. Kita berpegang pada rukun Islam, hukum Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rukun iman adalah menjadi kuncinya agar hidup selalu dalam ketenangan. Baiklah Auda, dalam rancangan Cahaya Hati kali ini sampai di sini sahaja dulu. Dan kita akan bersua di siri akan datang, mewakili penerbit mengucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, oh, demikian tadi kita dengarkan sebuah rancangan Cahaya Hati yang diusahakan terbitannya oleh Hajah Siti Khadijah Haji Ibrahim, bawakan kita ke pukul 9.42 minit pagi. Aduh, bahagia. Pernahkah kita rasa bahagia? Kalau Aduh pernah rasa, kita tepuk dada tanya iman dan tanya hati kita. Bahagia itu bukan semestinya pada harta atau pencapaian kita. Bahagia boleh hadir melalui hubungan dengan Allah, keluarga dan sahabat. Menghargai perkara kecil dalam kehidupan juga adalah satu kebahagiaan. Jadi bahagia itu subjektif, Auda. Auda mungkin ada kebahagiaan Auda sendiri. Seseorang yang lain pun mungkin ada kebahagiaan dengan cara yang tersendiri. Bahagia itu tidak jauh, bahagia itu dekat sebenarnya. Tapi mungkin kita yang

jauhkan diri daripada bahagia. Begitu juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 tafsirnya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi, yakni perintahku, dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi sudah pasti Allah itu dekat, Auda. Jadi kebahagiaan juga mungkin dekat, boleh kita dekati. Dan mudahan bukan kita yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Jadi teruskan sahaja bersama lagi di Nur Islam FM. Wadah tarbiyah insani.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-25 dari surah As-Sajdah.

0: Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
1: Demikian tadi audio kita dengarkan Lakastah menghafal, sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Harun Haji Idup. Audio sekarang kita berada di hari Ahad 17 Rabiul Awal 1440 Hijrah bersamaan 30 Ogos 2026. Masih maafkan saya tadi sedang memikirkan tentang apa yang perlu kita cakapkan tentang hari akhirat. Jadi hari Ahad ini di hujung minggu kita, di mana hari ini adalah hari kita berehat, hari kita melepaskan segala resah, gelisah kita pada hari ini, cuba untuk mendapatkan rehat yang cukup, rehat yang berkualiti, Auda. Jadi pada hari ini juga, insyaAllah moga Auda mendapatkan membuat perancangan yang baik, membuat perancangan bersama keluarga, bersama rakan dan juga yang tersayang untuk meluangkan aktiviti lah, meluangkan masa beraktiviti bersama. Jadi saya doakan lagi sekali, moga semuanya dipermudahkan dan diberkati Auda. Auda sekarang di ruangan Salam Duha sudah pun sampai ke penghujungnya bersama saya Fika sehingga pukul 10 pagi ini. Sebentar nanti, seketika nanti kita akan ikuti juga berita dunia pada pukul 10 pagi seperti biasa. Jadi Auda teruskan saja mendengarkan Nur Islam FM. Sebagai penutup, kita serahkan segala yang kita inginkan kepada Allah SWT. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar dan kita sudah bertawakal. Jadi bila sudah semua kita lakukan, maka teruskan sajalah melangkah dengan yakin di dunia Allah ini, kerana rezeki Allah itu luas dan aturan Allah SWT sentiasa lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Teruskan berusaha Auda, teruskan berdoa dan jangan lupa tetap bersyukur walau apapun yang terjadi. Semoga hari Auda dipenuhi rahmat dan keberkatan Allah SWT. Sekian sahaja dulu bersama saya. Mungkin kita akan berada di lain kesempatan juga bersama saya Fika untuk di ruangan yang lain pula. Jadi jika ada salah dan silap saya sepanjang ke udara, maafkanlah saya dan bersua lagi kita insyaAllah di ruangan yang lain, di kesempatan yang lain. Akhirul kalam, salam jumpa lagi Auda, salam ukhuwah, tetaplah berada dalam kebaikan dan insyaAllah kebaikan akan datang kepada kita. Saya kongsikan sebuah lagu ini ya, Hanan Yamanan, lagu favourite juga, lagu yang amat diminati. Jadi teruskan sahaja bersama Nur Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
1: Dede, bukan kan di pemain area ini, John. Panas, Baya.
2: Oh, panas itu nyomo, Tuh. Mau jauh sedikit ini mau tumpu, Tuh. Tuh, udah tiap kain lihe, kuah. Tidak ada air, mbak di lihe.
1: Oh, benar, Tuh. Aku kain lihe.
3: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fisikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.
4: Terus bersama di Nur Islam Radio Brunei.
5: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
6: Sekarang bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
5: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
6: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
7: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM dan Nur Islam FM.
6: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
5: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
8: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Kerjasama dipertingkatkan untuk memadam kebakaran di kawasan tumpuk panas di seluruh wilayah selatan ASEAN sangat penting dalam menangani jerebu rentas sempadan. Pengerusi Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, jerebu yang kini berlaku di wilayah selatan ASEAN sebagai ujian terhadap kerjasama serantau dalam menangani isu berkenaan. Pihaknya juga menggariskan kepentingan peringatan mengenai cuaca panas dan kering yang diburukkan lagi dengan fenomena El Nino. Jepun menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi operasi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan ketika bacaan indeks standard pencemaran udara di wilayah itu melonjak melepasi paras 1,000. Menurut pengurusan bencana setempat, bantuan membabitkan 3 helikopter termasuk sebuah Chinook dengan operasi dijadual bermula pada 10 September ini. Pasukan penyelamat di Nepal dan China bergelut mencari ribuan mangsa yang hilang setelah banjir membawa serpihan dan tanah lumpur yang mengalir deras sepanjang wilayah Himalaya yang menimpa keseluruhan perkampungan. Jumlah mangsa hilang di dua buah negara dilaporkan meningkat ke 3,000 orang dengan hampir 700 mayat ditemui. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan tentera Nepal berjaya memasukkan paip ke dalam sebuah terowong di tapak hidroelektrik setelah laporan pekerja berkemungkinan terperangkap di dalamnya. Sementara itu, sekumpulan militan rejim Israel menyerang kawasan perumahan sekitar perkampungan Quora di wilayah tebing barat yang diduduki oleh Palestin. Ia merupakan antara serangan terbesar sejak penindasan tanpa henti penduduk haram rejim Israel ke atas penduduk tebing barat awal bulan ini. Pemimpin tinggi Iran, Tuan Mujtaba Khamenei, mengeluarkan kenyataan bertulis yang menyeru bagi inovasi domestik dan kedertahanan ekonomi yang lebih baik untuk menangani sekatan Amerika Syarikat dan rejim Israel. Kenyataan yang sama juga menyatakan larangan terhadap sebarang tindakan yang melemahkan perpaduan sosial. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata perlindungan penjagaan kesihatan dan sumber pencarian adalah sangat diperlukan setelah kejadian gempa bumi di Colombia. Penyelaras penduduk PBOB menyatakan perlindungan kecemasan adalah satu isu besar dengan banyak hospital di kawasan-kawasan terjejas tidak dapat digunakan bermasa hampir 4,000 kemudahan pendidikan. Loji kuasa nuklear di Benzano, Switzerland yang ditutup beberapa kali dalam tempoh 2 bulan terakhir susulan gelombang haba musim panas kini kembali beroperasi penuh. Syarikat tenaga Swiss AXPO berkata reaktor kedua loji tersebut yang merupakan loji tenaga nuklear tertua Eropah yang masih beroperasi mula dihidupkan beberapa hari yang lalu. Tenaga nuklear sahaja menyumbang kepada lebih sepertiga penghasilan elektrik Switzerland. Akhir sekali, rekod rangka karang sejak lebih 1,000 tahun lalu menunjukkan yang episod El Nino meningkat ketika bumi berdepan pemanasan sekaligus membawa implikasi besar kepada masa depan di bawah perubahan iklim. Menurut kajian terbitan Sains, El Nino di Pasifik Khatulistiwa merekodkan yang terkuat mengatasi rekod tahun 2015, 1997 dan 1982. Para saintis setuju yang kesan cuaca global ke atas El Nino dengan hujan lebat melanda di beberapa kawasan dan kemarau serta gelombang haba di kawasan lain. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, outdoor boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran outdoor. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV outdoor. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 30 Ogos 2026 Masihi. Dan Auda bersama saya Arfan dalam ruangan Salam Nur dari 10 pagi tadi hingga 2 petang nanti ya. Dan Auda dikongsikan rancangan yang telah pun disusun untuk halwa telinga kita ya, dan pembersihan rohani kita. Yang mana insyaAllah pada pukul 10.30 minit pagi nanti kita akan dengarkan segenggam ibrah, siaran ulangan. 10.45 minit pagi nanti imra'ah mithaliyah. 11 pagi kita akan dengarkan naduah khas ya. Dan 12 tengah hari nanti kita akan dapat dengarkan mahfuzah pepatah Arab. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat seluruh tanah air, masuk waktu solat fardu zuhur bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, ialah pada pukul 12.22 minit tengah hari. Dan insyaAllah pada pukul 12.45 minit tengah hari nanti kita akan ikuti lakastan menghafal. Dan satu tengah hari nanti kita akan dengarkan berita perdana akan ke udara dari studio Jubli 1. 1.30 minit tengah hari nanti kita akan dengarkan message for the sick. 1.45 minit tengah hari minda positif, dan pukul 2 petang nanti walimatul urus. Ya udah, demikian tadi telah pun dikongsikan rancangan yang telah pun disusun dalam ruangan Salam Nur ini sehingga 2 petang nanti saya Arfan menemani Auda. Dan insyaAllah, alhamdulillah, apa kabar habis kita semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan di bawah naungan ilahi. Dan Auda, alhamdulillah, kita berada di hujung minggu ya, insyaAllah. Esok 31 Ogos, kita berada di penghujung bulan Ogos 2026. Tidak terasa kita akan beberapa bulan lagi kita akan melangkah ke tahun baru Masihi. Ya udah, kita diberikan satu peluang lagi ya, satu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, satu peluang lagi untuk meminta maaf, dan satu peluang lagi untuk berbuat baik. Dan jadi pada hujung minggu ini, jangan hanya kita mulakan dengan rancangan, kita mulakan juga dengan bismillah, mulakan dengan alhamdulillah, kerana kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang sehat, menghirup udara yang segar. Dan walaupun kita menghirup udara yang segar, jangan lupa kita sentiasa menjaga kesehatan diri.

0: seperti meminum air ketika di cuaca yang sangat panas ini. Dan udah, teruskan bersama kami di Nur Islam FM. Terima kasih karena mendengarkan kami ya. Dan akan kembali selepas ini.
1: Terus bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah tarbiyah insani.
2: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي رواه البخاري. Mafhumnya diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, dosa-dosaku yang melampaui batas dan segala yang lebih kau ketahui daripada yang ku ketahui. Ya Allah, ampunilah kesalahanku kerana senda gurau atau kesungguhanku, dan ampunilah dosa-dosa yang aku lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan segalanya yang ada pada diriku. Riwayat Al-Bukhari.

0: Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.
1: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
2: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

0: waktu solat bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM. Untuk seketika kita ikuti segenggam ibrah diusahakan terbitannya oleh Nur Zaidah Harun.
1: Bagi pendengar di daerah Tutong dan Belai, 94.9 FM, Nur Islam Radio Brunei. Wadah Terbiar Insani.

0: Segenggam Ibrah. Sesungguhnya, hati tidak akan mati jika disirami penawar dari kalamullah ini. Segenggam Ibrah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang padanya dijadikan petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya, seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran. Maka di keluaran pada kali ini dikongsikan tentang surah Al-Qadr. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yakni Jibril dengan izin Tuhannya, untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah yakni malam itu sampai terbit fajar. Surah ini adalah surah ke-97 di dalam Al-Quran dan tergolong dalam surah Makkiyah kerana ia diturunkan di kota Mekah. Surah ini mengandungi 5 ayat. Surah ini dinamakan Al-Qadr kerana diambil dari ayat pertama Al-Qadr yang membawa maksud kemuliaan. Surah ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadr, yang mana pada malam tersebut merupakan malam yang penuh dengan kemuliaan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ini membuktikan dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya sangat besar untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah Al-Qadr ini untuk kita nikmati, lebih-lebih lagi disarankan untuk merebutnya pada bulan

Bulan yang penuh dengan kemuliaan dan ganjaran. Yang jelas betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Audah yang dirahmati Allah. Malam Al-Qadar adalah malam yang ditunggu-tunggu dan berebutlah para orang beriman untuk bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala akan menentukan bahagian manakah yang manusia akan dapat pada malam tersebut dalam tahun tersebut. Oleh kerana itulah, apabila tibanya bulan puasa yang diwajibkan itu, kita disarankan untuk menghidupkannya dari hari pertama dan juga di 10 hari terakhirnya hanya kerana mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadar yang ditetapkan setiap tahun untuk seseorang hamba itu telah ditentukan oleh Allah dan tertulis di Lauh Mahfuz. Ini juga termasuk akan penentuan apakah yang akan terjadi pada tahun tersebut. Ianya tentang siapa yang umurnya panjang, siapa yang ajalnya tiba, dan rezeki apa yang makhluk tersebut akan dapat dan juga terima dan sebagainya. Kerana itulah, apabila kita disarankan untuk mengejarnya, kita mestilah bersungguh-sungguh. Ibrahnya. Mungkin kita akan tertanya-tanya mengapakah Allah rahsiakan bila berlakunya malam Al-Qadar ini. Apa yang menariknya pada malam Al-Qadar? Para malaikat dan juga malaikat Jibril akan turun membawa rahmat dengan perintah Allah. Imam Al-Qurtubi berkata, mereka turun daripada setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang bermohon pada malam tersebut hingga terbit fajar. Walaupun malam Al-Qadar itu ditetapkan di bulan Ramadan, namun janganlah lepaskan peluang mengejarnya kerana usia kita singkat. Dapatkah kita bayangkan kalau kita mendapat ganjaran pada malam tersebut? Ibarat kita mendapat ganjaran amalan 1000 bulan. Sedangkan kita tahu bahawa manusia tidak mungkin akan dapat beramal lebih daripada tempoh tersebut kerana ajal seseorang tidak menjanjikan panjang dan juga pendeknya. Tidak hanya itu, Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk manusia agar tidak sesat dengan ujian dunia yang penuh tipu daya dan juga kebohongan. Maka dengan kemuliaan yang ada pada malam tersebut, hidupkanlah dengan ikhlas amalan dan ibadah kita. Rahmat Allah sangat luas dan yang pasti Allah akan memberikan peluang terutama kepada hamba-hambanya yang mengharapkan keridhaan dan juga keampunan daripada Allah. Maka berdoalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada malam Al-Qadar, yaitu doa yang diajarkan oleh baginda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, "Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka memberi keampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Doa ini mengajak kita hamba untuk fokus pada memohon keampunan Allah, menunjukkan bahawa pada malam yang agung itu, perkara paling besar yang kita harapkan ialah dosa kita diampunkan. Mengajar kita sifat rendah diri dan penuh pengharapan kepada rahmat Allah. Mencari keampunan Allah di malam Al-Qadar itu kerana kita adalah pendosa. Sebaik-baik pendosa adalah bertaubat dan mengejar keampunan Allah. Mungkin selama ini kita terleka mengejar dunia dengan alasan untuk kelangsungan hidup tanpa kita sedar ada waktu-waktunya kita mengabaikan hak hamba kepada Sang Pencipta. Memohon keampunan selalu kepada Allah itu dengan harapan nanti di hari akhirat kita tidak akan terbeban dengan beratnya dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ringkasnya, kita perlu mencari keampunan Allah kerana manusia dengan kelemahan, hanya dengan keampunan Allah kita akan selamat, diberi rahmat, tenang jiwa, mendapat keberkatan hidup serta berpeluang masuk syurga. Tidak ada seorang pun masuk syurga hanya dengan amalannya, tetapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu datang melalui keampunannya. Tanpa pengampunan Allah, dosa menjadi penghalang untuk kita menuju ke syurga. Audah, sekian saja dulu kita bersama menerusi segenggam ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia petunjuk, memberi cahaya dan rahmat untuk kami. Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan

0: Ya, dan terima kasih masih bersama kami di Nur Islam FM 10.45 minit pagi. Dan untuk seketika kita ikuti Imro'ah Mithali diusahakan terbitannya oleh Hajah Siti Khadijah. Selamat mendengarkan.
1: Imro'ah Mithaliyah.

Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13.

Sebagai wanita, mungkin tidak akan tercontohi sehebatnya Khadijah, atau sesabarnya Aisyah, atau setabahnya Sumayyah. Tapi contohilah mereka dalam rasa tabah, beribadah dan solehah. Jika harus bertatih meraih redha Allah, bertatihlah. Dengan nama Allah bangkitlah, bentuklah nafsi imra'ah mithaliyah.

Di semasa kedatangan agama Islam, wanita diangkat darjatnya. Kedudukan wanita saat dia bergelar seorang ibu lebih tinggi dari seorang ayah. Hinggakan di dalam hadis disebut tentang ibu di dalam beberapa riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang kepada siapa saja dia harus berbakti. Rasulullah menyebut ibumu sebanyak 3 kali dan kemudian barulah ayahmu yang cuma sekali. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud seseorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti pertama kali?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya lagi, dan Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hebatnya darjat seorang ibu, sehingga kan dalam bab berbakti, kepadanya lah dulu yang diutamakan. Ini kerana betapa besarnya jasa dan pengorbanan ibu terhadap keluarganya. Dia tidak hanya menjaga kebajikan anak-anaknya, tetapi juga ambil peduli perihal kesejahteraan suaminya dalam masa yang sama. Hingga kalau dirinya sakit sekalipun, dia masih mampu bangkit untuk menguruskan keluarganya. Hebatnya juga wanita sebagai seorang ibu ini adalah pada doanya. Hakikatnya, doa seorang ibu kepada anaknya itu tiada hijab. Maka untuk itu berhati-hatilah sebagai seorang ibu dalam mendoakan atau berkata-kata tentang anaknya. Doa seorang ibu yang sejati kepada anak-anaknya tidak akan putus. Dia akan setia mendoakan anaknya sampailah terbentuknya akhlak dan kepribadian yang mulia seorang anak berkat doa seorang ibu. Pernahkah kita terfikir selama ini dengan apa yang kita ada dan peroleh

adalah berkat dari doa ikhlas dan penuh kasih sayang seorang ibu untuk kita anak-anaknya. Walaupun terkadang pernah rapuh dan patah hatinya kerana sikap dan sifat anak-anaknya setelah mereka menginjak dewasa, akan tetapi hati kecilnya

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: عليه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. أعوذ بك يا ندير رحمة الله. Demikian tadi azan yang menandakan masa waktu bagi menunaikan salat fardu maghrib. Secara langsung yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sementara itu masa waktu bagi menunaikan salat fardu Isya bagi daerah Merimora dan Temburung ialah pada pukul 7.38 malam. Bagi daerah Tutong 7.39 malam dan daerah Melayu pula pada pukul 7.41 malam. Alhamdulillah, audio pendengar yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kita hari ini hari Ahad 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 30 bulan Ogos 2026 Masehi. Seketika kita renungkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan persangka hambaku kepada diriku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Berbaik sangka di sini adalah rasa takut dan harap yang saling bergandingan, ataupun rasa takut mengatasi rasa harap dengan Allah Subhanahu wa taala lebih utama dan sesama manusia. Lebih-lebih lagi sesama Muslim. Seorang hamba yang berasangka baik dengan Allah SWT, yaitu apabila melakukan sebarang ibadah, dia berasangka baik kepada Allah akan menerima ibadahnya itu dan membalas dengan sebaik-baik ganjaran pahala. Apabila berdoa, dia tahu bahawa Allah SWT akan mengabulkan doanya. Apabila dia berdosa, segar bertaubat dan bersangka baik bahwa Allah pasti menerima taubatnya dan mengampunkan dosanya. Dan juga apabila ditimpa musibah, dia akan bersangka baik bahwa di sebalik ujian itu ada hikmahnya.
2: Thank you.